0: amu klokloin amu noye afinga ti mi moja otianu anze moja mo oago asran klokloa bedumanu ofanunu beten nkanklamu ofiane noma nzansom yiku sankenga mo mini mimi oniamu enu indikaure misi ibrengbi menu lo c'est vrai Mathieu d'être ablan oninsien ima ablan oninsien ogina ablan onimokwe senemu men itipride na sonu kinde yole nzwen tangine men nzwen opaja enyinu ma juma tra le train kemie bobo se insa ke kokoranu yamra nyu tankan mien susulenu men den okai ma ebo ikun israel ma perimu oni binga betai asonu menu oni jesus uneni mojai israel ma be kuranga me be di me sesesu mo yu pajale be insu be won tin pana be akison kokoyina te wa kama besu ama ebo ikun israel
1: esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wo trambe kan bom la me kula ba fin on sa nu ba kan okun ba jesu
2: kon fu mari nyamyeni srema ite fem ande oni ibike amen
1: e kan bu sie oni ba oni wa we ofu e
2: ofu abu ibu ande oni afu kura amen
1: mari nyamyeni
2: srema ite

0: kwakula ofaulali ini mari isanu marioti ikulany eni ekusu eti imamu kejeji ouli ilikengabo oyakiri isanu yole ini ofatake isoinu kejan ofaili basonsa ofatake kinkulany eni etran srangabo okuluma mari ke inisai bo ostrema mari okrasima ke oyo jeji ikunsa ama ikwanye bo ikun esere amie ekaki enzwe na ma jeji mogyanye ogwangbe ekuru mari elafisu eyaki tenke jeji dumanu eyaki ekpofwemu betemu efai kebe
1: esima onyamye su modu mafu mawringbi jire mbla makusa asesu akofa onyamye su lonsa
2: ande maeno swalie yaki tenke ke manguye yaki tebisa na akile mambaila kai litenu amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: mbisa wany mari ale moy dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okun ba jesu
2: konfoi mari nyamieni sremaite fwem ande onyibike amen
1: e kan vous sie oni ba oni wa we fwe
2: ke fwa bo ibu ande onya fwe kwa amen
1: mari nyamieni
2: sremaite